0: moto moko achalite Pona kola ki sayo Denge orisari
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalelaka Mwana mbalelelaka te Loka okuzwa Ha

0: moto moko acharite una cola ki sayo denge o sari
1: telema
0: twende dalela ka mona mbalela kate lokau

0: moso moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te lokawo kuzwa ah.

0: moto moko achalite una cola ki sayo denge usari
1: telema
0: trendy dalilaka mona mbalela kate lokau kuzwa ha.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka ubuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te luka

0: moto moko achalite una cola ki sayo denge o sali
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbale dalaka te lokawo kuzwa ha.